tu kumuran piokati won suran minutu telah tinuran tren henti ko naskrani maputu ratan wa kinas baby livrane mono kumo kap delgado wan poloniasa onan polo zambezia ni kalenkai wirani poherro holo ni tekela po mosambiki